afere mehu se monukum ne ba na monukum no ade akode ne ba wukasunsu mukasa sase ka muko logo logo kata matindiri ni bos I am sake se bi da di wachi ho ochie ke se bi ba fiha eh metinyu mbi wase